papá kiri kasian es ariri kuning nyai turai akna tapudi sias pa ungkoi kuna mui kamu kanjirah mening ari mata tak papa ruasian edi hujapi kasiak ti papa kina nai kuna hamu amperu oportunidad kasian arak yusin chis wancha kunan chis pa kausa idnin chis kasian arak chay kapaita wahakuspa paiwan parlas panjis pidan chis ta arreglanan chis pa Tukuy sungkun chismanta, Dios tanay kusun chispan pa chay kuay papari, huchay kunahawan, kay kunahamuan, mis papas chay kanyanyay, amaya mari, manakali nyanyay.

kananchis pa. Si chus kalilya kasunchis, chay kamana ima sasa chay pasamu asunchu, chay kamana pinsa asunchu, normal me purikusi asunchis. Si chus nanay ko na hamon kariki, si chus problema ko na hamon kogar ninchis manchi pingicha kadiyos ninchis suwaha kusunchis, hasta way pa ita mas kasunchis, chay kanyanyay, amaya, amaya. Nyanyay ko nas paka wakas paka lakis paka purisya in kichwa aswan pas kangwang amikas yan Diyos ninchis. Nanay ni ke katempural yang kasyang manang winya ipakchu, manang mama winya ipakchu aswan pas nanay ni ke katukuru kulyang kang kok unchay Diyos ninchis ko timukti mananya nanay ipis kang kanyachu, mananya wakay ipis kang kanyachu, mananya ninkinyachu personay kichwa kasyang ki mayor de edad niya, mananya chi mapips yang kakwita pasating ki. Nisyan ki imata ki kausay ni imata ki nakana subri na ipakrinis pa man na mama aswan pas Diyos ning skuti mukting riki pusaka puwasun chis mananya pa iyay pas machuyay pas kang kanyacho aswan pas paitayo pa ichakusun chis Diyos ning chis talaba kusun chis riki mananya kang kachimata takmi husak pakaring rin manatak liang kanapas kanjunis pa aswan pas paita kausay ning chis Diyos ni Chiswan kausa kusun chieka, paita labasun chiyupay chasun chikwinya winyay paknyanyay chieka. Gracias Diyos ni

papa ke raspi balikuiki pampacai kuas pai ki ana pai kue kajarining mantas tukui ning kama kai sumah programa tenyopah maparinai pah Dios nilai gracias nika muikin kai oraspi samin cai ki sumah taki kunata Señor sinatah kai sumah Señor kalkai ki manta ya cakai kunata pas kinalyatah Pikunachos ki programa tanya upah maprinay kupah yana pawangko sapap unchay hina, sapap kilang hina, Señor. Sumah yana paining kuta chay chikamungko, frindang kuta samin chay kuy, Señor. Lapalyang waki kunata kay programa pahlyang amok kunapak, Señor. Tuku imaro askan kupi, lyang askan kupi. Ugar ning kupi, Señor, saluh ning kupi. Kanya po ni papa, stari kuy, samin chay kuy, wakay chay kuy, tuku iman aling kunaman tapas nispang. Ki oras pi, Señor, balikamuy ki sapang kuh ning kupah pas nispang, Señor. Que oras pi, pisimi kunayapi balikuikiko, Señor Nico Jesucristo, sumach uya su timpi. Amén. Amén.